0: Lungkok Nanchos.
1: Hermanos, kuugwelt, kaktumlah, tat Dios, chonta, tukhamlah, chatona, tike, atma kuhatsan inituna ta, tukyah, makanet kukwake, ischonta tuk patron, chatona, istuk kikwala, ichtek shanal, tenak shol. Ischonta tat kuwa antwit saktwit ektwit kaktwit chonte tat tuk hakwa ischonta tuk awal nim awal khat tu hamblah tat kyah chonte tat ona tiqi kyaqil

0: Kuluku Kanan Chuk.
1: Nan, Tat, Dios, Chantas estea tuja, Ihlu, Chantas estea tujun, Jun, Tiola, Jumako Ule, Il, Snol, Jun, Tiola, Tujtha, Salu, Onza Jun, Junim, Nyahun, Sinonim, Kipumale, Don terknik etir, don kanone tetumite la narkuni. Schonta también ton chingbal, ton kiakil zat onet ki. Atsahong onet.